Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua tentunya. Di kesempatan pagi hari ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Prosatu RRI Banjarmasin akan mengudara menemani Anda untuk Indonesia dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Uliana di Banjarmasin Pagi. Baik pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100 sampai dengan 111 dibacakan oleh Jamadinur SAG.

What?

Terima kasih.

Frieden

0: صدق الله العظيم.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas

muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda di Banjarmasin pagi. Suasana Kota Banjarmasin pagi ini yang tentunya semoga kita harapkan cerah berawan ya, dan memberikan nuansa kebahagiaan untuk Anda yang lagi menikmati suasana akhir pekan bersama keluarga. Pendengar, sebelum kami hadirkan kuliah subuh kerja sama dengan UIN Antasari Banjarmasin ya, kami hadirkan satu informasi pembuka kebersamaan kita pagi ini, di mana Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menerima kedatangan kloter 6 pada Jumat 1 Mei 2026 pukul 6.15 WITA. Sebanyak 360 jemaah haji tiba untuk menjalani rangkaian proses di embarkasi sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa jemaah kloter 6 berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Daerah tersebut adalah Kota Waringin Timur, Serutan, Kapuas, Lamandau, dan Pulang Pisau. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banjarmasin, dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar setia kuliah subuh. Alhamdulillah, mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pagi ini kita diberikan kembali kesehatan untuk dapat bersua dalam program acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi Sabtu 2 Mei 2026, kuliah subuh mengangkat tema menjadi ibad Al-Rahman, manusia ideal dalam Al-Quran. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi ini Anda juga dapat mengikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI, dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Baik pendengar, sudah hadir narasumber Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Muhammad Iqbal MSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini subuhnya agak maju ya. Ya apa namanya, pukul 5 lebih 2 menit ya Ustadz ya. Jadi mungkin sedikit ada keterlambatan ya. Baik pendengar, sebelum kita bergabung di sesi interaktif, kami ajak Anda terlebih dahulu kami akan mintakan untuk Ustadz Muhammad Iqbal untuk memberikan pengantar tema kita sebagai pembuka di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya, sebagaimana tadi sudah diberikan pengantar, hari ini kita akan membahas tentang Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Ini sebagaimana diungkapkan di dalam Quran Surah Al-Furqan, terutama di ayat-ayat terakhir, dimulai ayat 63 itu. Di sana diberikan gambaran bagaimana sebetulnya hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu tadi. Ada beberapa sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, pada ayat 63 dikatakan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi itu artinya hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan dengan tenang dan dengan rendah hati di atas muka bumi, dan kalau ada orang jahil yang menyapa mereka, mereka akan mengucapkan salama. Artinya mereka tidak akan membalasnya dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Jadi di sini yang pertama, sifat dari ibadur rahman itu terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, pasti berinteraksi dengan orang lain. Maka yang pertama adalah yang ditekankan di dalam Al-Quran, bahwa hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu mesti bersifat rendah hati. Dia tidak suka pamer, tidak suka berbangga-bangga dengan harta, berbangga-bangga dengan segala macam kelebihan yang dimilikinya, karena menyadari bahwa semua itu hakikatnya milik Allah. Jadi yang pertama adalah bahwa ibadur rahman itu tidak suka pamer. Nah, ini mungkin terkait dengan sosial media saat ini. Banyak orang yang suka mempertontonkan kemewahan yang dimilikinya. Banyak orang yang suka, istilahnya sekarang itu flexing ya, flexing, memperlihatkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, jadi salah satu sifat ibadur rahman yang utama itu justru adalah bersifat rendah hati, karena merasa bahwa apa yang dimilikinya semata-mata hanyalah anugerah dari Allah. Dan yang kedua, apabila mereka disapa oleh orang jahil atau orang bodoh, katakanlah orang itu mengata-ngatakan sesuatu yang buruk kepada mereka, maka mereka tidak akan membalas perkataan buruk itu, justru mereka akan berkata dengan lembut, dengan baik, sembari dalam hati mereka tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh orang yang jahil tersebut. Jadi kalau kita tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh orang jahil kepada kita, pertama kita harus meyakini bahwa perkataan orang jahil itu tidak benar, dan yang kedua kita tidak membalasnya dengan perkataan-perkataan yang buruk serupa. Itulah sifat utama dari ibadur rahman yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama itu terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Jadi hakikat manusia sebagai makhluk sosial itu mesti berinteraksi. Jadi bagaimana seorang hamba Allah yang sejati itu dalam berinteraksi? Pertama, tidak pamer. Yang kedua, kalau menghadapi perkataan-perkataan buruk dari orang jahil, tidak membalasnya dengan perkataan buruk, tetapi sembari juga tidak membenarkan, sehingga tidak merasa jengkel dengan apa yang dikatakan oleh orang yang mengatakan, orang jahil tadi ya. Nah, kemudian sifat ibadur rahman selanjutnya itu dikatakan dalam Al-Quran, waladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, itu orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Artinya ini, artinya orang-orang ini suka melakukan tahajud, karena tahajud itu digambarkan sebagai sebuah ibadah yang paling privat dan paling intim, karena hanya dilakukan di sepertiga malam terakhir dan tidak banyak orang yang mengetahui, sehingga ini termasuk pribadi, apa termasuk ibadah yang privat, yang pribadi dan intim ya, dan ini termasuk juga kategori spiritual yang tinggi gitu. Nah, itu yang kedua. Yang kemudian yang selanjutnya sifat ibadur rahman itu adalah waladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghorama, yaitu orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Nah, jadi ciri yang selanjutnya dari ibadur rahman itu tidak pernah merasa suci, tidak pernah merasa aman dari azab Allah, sehingga senantiasa berlindung kepada azab Allah. Jadi ini salah satu sifat ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu juga tidak merasa benar sendiri, tidak merasa aman, sehingga dia senantiasa berlindung kepada Allah. Jadi antara harapan dan takut itu seimbang, antara khauf dan raja itu seimbang. Nah, kemudian yang selanjutnya juga dikatakan waladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya ibadur rahman itu kalau dia membelanjakan hartanya, maka dia tidak berlebih-lebihan, tidak boros, tidak juga kikir. Jadi seimbang antara keduanya. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam berbelanja, tidak juga kikir. Artinya sesuai dengan keperluan yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama ini membelanjakan harta untuk diri sendiri maupun membelanjakan harta untuk orang yang menjadi tanggungan kita atau keluarga kita. Nah, jadi itu tidak berlebih-lebihan ya. Zaman sekarang ini kadang-kadang banyak hasutan-hasutan, terutama apa namanya itu ya, belanja-belanja online, sehingga kadang-kadang kita membeli sesuatu yang sebetulnya tidak perlu, atau kita membeli sesuatu secara berlebih-lebihan. Nah, kemudian selanjutnya sifat ibadur rahman itu digambarkan waladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yasnun mayf'al dzalika yalqa asama. Artinya ibadur rahman itu tidak melakukan dosa-dosa, baik dosa syirik maupun juga membunuh maupun juga berzina. Jadi ini sebetulnya tiga kategori ya. Yang pertama itu syirik itu terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua terkait dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Yang ketiga terkait dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak mempersekutukan Tuhan, artinya dia tidak berhubungan dengan Tuhan, meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya sesembahan, tidak meletakkan sesuatu yang lain, apakah itu namanya jabatan, harta, menjadi saingan bagi sesembahan Tuhan tadi sendiri. Yang kedua, bahwa dia tidak berlaku zalim kepada orang itu ya. Ketika dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekuatan, dan dia memiliki kesempatan untuk berbuat buruk kepada orang lain, dia tidak melakukan itu ya. Ini macam-macam, baik itu dalam berupa kriminal, dalam berupa apapun namanya, itu terkait dengan hubungannya antara sesama dengan manusia. Dan kemudian juga dia tidak mau merusak moralitas dirinya. Jadi tidak berzina itu dalam artian dia tidak merusak moralitas dirinya. Jadi yang pertama itu terkait dengan spiritualitas, yang kedua terkait dengan sosial, terkait dengan, yang ketiga terkait dengan moralitas. Nah, kemudian yang apa selanjutnya, ciri sifatur rahman itu adalah waladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Jadi tidak berbohong atau tidak, atau orang yang menjaga integritas dirinya gitu ya. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Jadi misalnya ini di dalam apa, biasanya di dalam apa grup-grup WhatsApp itu ada berseliweran, misalnya katakanlah diskusi-diskusi yang tidak perlu atau diskusi-diskusi yang justru semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Maka sebagai seorang yang ibadur rahman itu tentu kita tidak akan berlalu apa melaluinya itu secara bermartabat. Artinya kita akan menjaga kehormatan diri kita dengan tidak terlibat di dalam diskusi-diskusi yang tidak berguna itu. Nah, itu juga salah satu sifat ibadur rahman. Kemudian juga dikatakan wa idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa 'umyana. Dan orang-orang apabila diberi peringatan tentang ayat-ayat Tuhan, mereka tidak bersikap sebagai orang yang tuli dan buta. Artinya apa? Tidak pernah merasa hebat dalam ilmu agama. Artinya ketika ada orang menasihati, ya orang itu akan mendengarkan dengan baik, terutama nasihat itu didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Justru tidak merasa bahwa wah, saya sudah mengerti tentang itu. Tidak, justru akan mendengarkan. Itulah salah satu sifat juga ibadur rahman. Dan yang selanjutnya, sifat ibadur rahman itu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Jadi salah satu sifat ibadur rahman itu juga dia tidak hanya ingin membangun spiritualitas dirinya sendiri, tetapi dia juga ingin membangun spiritualitas dalam konteks yang lebih luas. Dan untuk itu dia akan memulai dari keluarga, karena tidak mungkin kebaikan itu, kebaikan dalam konteks yang lebih luas itu tercapai kalau tidak dibangun dari kebaikan di tingkat keluarga. Sehingga dia berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah juga mereka, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi ini adalah gambaran beberapa sifat dari ibadur rahman itu ya. Dan semua itu kalau dalam Al-Quran dikatakan berangkat dari kesabaran, kesabaran dalam melaksanakan segala hal, sifat-sifat yang sudah disampaikan tadi. Nah, jadi kira-kira itu ya secara singkat dulu beberapa sifat dari ibadur rahman sebelum nanti mungkin kita akan berdialog lebih lanjut.
0: Baik, pendengar, itu tadi pengantar tema ya, menjadi ibadur rahman, manusia ideal dalam Al-Quran. Silakan kami ajak Anda bergabung 0811511410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Mas Yusuf
2: di Jorong. Ini Andrea Balia di Kampung Masih kedatangan apa itu AKKN dari Banjar Balia.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Iya, rombongannya. Iya. Masih di dalam musola masih.
0: Iya, baik. Silahkan. Iya.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Masri.
2: Alhamdulillah. Sehat Ustaz nge.
1: Alhamdulillah sehat Pak Masri.
2: Alhamdulillah nge. Mudah-mudahan yang berbagi ilmu di kula subuh ini dan boleh membuat acara mudah di kalau berkawal terhadap umur keluarga.
0: Amin.
2: Begini Ustaz, kenapa Allah dikatakan Allah itu benci kepada orang yang angkuh, orang ria, ya yang katanya ya orangnya angkuh lah, sombong lah, kan katanya suka sombong orang ya, suka kepada orang yang selalu rendah hati, yang orang yang selalu rendah hati itu seperti apa. Nah, terus satu lagi Ustaz, apa itu suka kepada orang yang berteman kepada Al-Quran, yang maksudnya selalu bersahabat dengan kalam Al-Quran. Nah, itu maksudnya itu seperti apa Ustaz? Itu menurut pencerahannya. Itu aja maksudnya boleh ya?
0: Iya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri di Jorong, silakan di belakang Pak Masri. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Ulia.
0: Alhamdulillah, Bunda Hani sehat.
3: Alhamdulillah, demikian pula Dinda ya. Semangat. Baik. Terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Menjalankan tugasnya Dinda. Jaga kesehatannya Dinda.
0: Baik, terima kasih. Bunda Hani Ustadz di Sulawesi.
3: Terima kasih Dinda. Oh, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Pak Ustadz.
1: Sama-sama.
3: Salam kenal dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan Ustadz sehat, panjang umur bersama keluarga. Semangat terus Ustaz menjalankan tausiah di kuliah subuh ini.
1: Amin.
3: Terima kasih. Ya, ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz. Kita sudah pernah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita muhasabah diri untuk memperbaiki diri iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melindungi keluarga-keluarga saya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, kita ini umat muslim. Kita mengatakan kita umat muslim. Tapi kita tidak dihargai seperti apa yang kita lakukan, niat kita tulus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tetap bersabar mendengarkan apa yang didakwakan para ustaz-ustaz di mana-mana itu, di Mutiara Pagi dan di majelis taklim, di mana-mana itu yang bermanfaat saya lakukan Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih Dinda atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kata salah saya. Dan buat Pak Ustaz, terima kasih atas pencerahannya agar kita ini betul-betul beriman kepada Al-Quran, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pencerahannya Pak Ustaz. Semangat terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Baik. Selanjutnya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Alhamdulillah, sehat juga Pak Muas.
4: Alhamdulillah sehat aja beratan. Nanti bilanya tubuh nih alhamdulillah. Berarti sudah diberi apa namanya? Diberi waktu oleh Allah 24 jam berikutnya kan kayak gitu. Kita ini kan hanya 24 jam ujar baik.
0: Nggih.
4: Jadi untuk 24 jam besoknya itu belum tahu apa yang akan terjadi. Ya, nggih, makasih banyak nah. Panjang lebar.
0: Iya, kan Bapak mau silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas.
4: Mohon izin Bahari Guru Ulun mengatakan bahwa orang yang suka dengki, nguber-nguber kemarahan, gosip dan sebagainya. Nah, di sana katanya, kata beliau, bahwa orang ini moralnya di bawah garis permukaan air. Pada paham jual mengerti itu apa, di bawah garis permukaan air itu. Nah, mohon dicerahkan setelah. Lalu mohon izin mengangkat An-Nas ayat 1-6, artinya juga setelah yang arti katakanlah
0: ya Pak Muas. Baik.
4: Iya.
0: Ya, bisa ya, diulang
4: usia,
0: Pak Muas.
4: Sembahan manusia dan bisikan setan yang bersembunyi. Ya.
0: Ya, surah An-Nas ya ayat 46 ya.
4: Ayat bukan, oh. Ayat An-Nas.
0: Oh, ayat
4: An-Nas 1-6.
0: 1-6, oke. Okay.
4: Jadi artinya jangge, mohon maaf anu tapi anu jun. Jadi ulun ulangi lah Ustaz lah, mohon izin lah, mohon dicerahkan. Yang ayat pertama katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Nah, itu aja Ustaz, mohon mungkin bisa Ustaz tafsirkan nggih. Dan itu aja Ustaz. Makasih banyak pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dijawab Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Ada banyak, pertama dari Pak Masri di Jorong. Allah benci orang angkuh. Ya. Dan Allah suka dengan orang yang rendah hati. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, memang salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu dia tidak suka angkuh, tidak suka berbangga-bangga. Dan di beberapa ayat yang lain juga banyak dikatakan ya, supaya kita tidak angkuh gitu ya. Banyak sekali misalnya di dalam surah Luqman juga dikatakan kan, apa, janganlah engkau bermuka masam, memalingkan muka ya ketika bertemu dengan orang, dan juga jangan engkau sombong gitu ya, jangan engkau berbangga-bangga, jangan engkau angkuh. Jadi memang keangkuhan dan kesombongan itu salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, dan itu dikatakan berkali-kali di dalam Al-Quran gitu ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah tidak suka dengan orang-orang yang suka sombong dan berbangga-bangga, karena itu bentuk dari sebuah keangkuhan. Di tadi juga di dalam surah Al-Furqan ayat 63 ini dikatakan bahwa ibadurrahman tu alladzina yamsuna 'alal ardi haunan. Jadi orang-orang yang di dalam sikap hidup dan kehidupan itu senantiasa rendah hati. Artinya itulah sifat ibadurrahman. Mengapa? Karena dia merasa bahwa segala sesuatu yang dimilikinya hakikatnya bukan milik dia. Hakikatnya hanya semata-mata diberikan oleh Allah. Jadi dengan begitu orang tidak akan merasa angkuh dan tidak akan merasa sombong. Jadi itulah salah satu sifat apa ibadurrahman. Jadi memang Allah benci dengan orang angkuh. Rendah hati bagaimana? Rendah hati itu pertama tidak pernah merasa paling hebat. Baik ketika kita memiliki kelebihan apapun, kelebihan harta, kelebihan ilmu, atau kelebihan kekuasaan dan lain sebagainya, tidak pernah merasa hebat. Karena kita merasa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Semua itu hanyalah diberikan Allah. Kapanpun Allah ingin mengambil, bisa hilang dari diri kita. Jadi itu yang disebut sebagai rendah hati. Sehingga orang yang rendah hati itu mau mendengarkan siapa saja, kalau itu kebaikan, mau mengikuti nasihat siapa saja, kalau itu kebaikan, itu salah satu sifat rendah hati dan tidak pernah merasa baik sendiri. Jadi ini kalau kita lihat zaman sekarang ini, kerendahan hati ini memang sesuatu yang agak mewah saat ini. Terutama kalau kita lihat di komentar-komentar baik di sosial media, maupun komentar-komentar di beberapa media mainstream, biasanya orang merasa benar sendiri, ya, merasa benar sendiri, suka berdebat dan lain sebagainya. Dan kemudian bersahabat dengan kalam Allah. Mungkin yang dimaksud bersahabat dengan kalam Allah ini menjadikan kalam Tuhan itu atau Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk di dalam hidup dan kehidupan ini. Tentu saja, karena memang dikatakan di dalam, banyak sekali dikatakan di beberapa ayat maupun di dalam hadis Nabi, bahwa kita harusnya menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai petunjuk, bahkan ketika kita merasa bimbang tentang sesuatu atau apapun. Jadi bersahabat dengan kalam Allah itu artinya menjadikan kalam Allah, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, sebagai pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita ya. Kemudian dari Bunda Hani di Sulawesi Tenggara, ujian tadi ya, mengalami ujian. Ya setiap orang pasti akan mengalami ujian, karena Allah juga mengatakan itu. Apakah engkau mengatakan beriman tapi ketidak kami uji? Tentu orang yang beriman itu mesti akan diuji. Dan bagaimana cara lulus dari ujian itu? Ya dengan kesabaran. Jadi saya kira Ibu Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara tadi sudah pas ya, menghadapi ujian dan kemudian bersabar, tapi tetap sentiasa melindungi diri dan keluarga dari segala keburukan, karena itu sudah menjadi kewajiban dari kita gitu ya. Nah kemudian tadi Bunda Hani juga mengatakan sudah berusaha untuk berbuat baik tetapi tidak dihargai, tapi tetap bersabar. Persis itulah yang dinasihatkan oleh Al-Quran di dalam tentang ibadurrahman tadi ya. Wa jakhatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi artinya kalau ada orang-orang jahil yang mengatakan kita atau mengatakan keburukan-keburukan tentang kita, padahal kita sudah berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik, maka sikap kita semestinya yang pertama, kita tidak membalas itu dengan perkataan-perkataan burukan yang sama, sembari di dalam hati kita tidak membenarkan apa yang dikatakan orang itu, karena Allah lah yang akan menilai apa yang kita lakukan, bukan orang itu yang menilai apa yang akan kita lakukan. Pada akhirnya yang menyidang dari perbuatan kita bukan orang tersebut, tapi Allah lah yang menentukan baik atau tidak buruknya dari baik atau buruknya dari perbuatan yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita justru membesarkan orang tersebut dan mengecilkan Allah. Membesarkan orang tersebut artinya justru perkataan orang itu yang menjadi apa penting di dalam kepala kita daripada apa yang disampaikan oleh Allah. Justru pandangan orang itu lebih penting bagi kita daripada pandangan Allah. Justru jangan sampai terjebak di sana, sehingga dikatakan di dalam Al-Quran tadi apa, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya kita tidak membalas perkataan buruk dengan perkataan buruk, tetapi sembari tidak kita benarkan apa yang disampaikan tadi, dan kita merasa bahwa satu-satunya yang menjadi hakim bagi apa yang kita lakukan hanyalah Allah, sehingga kita tidak menganggap penting apa yang dikatakan orang itu, atau tidak menganggap penting orang itu sendiri. Karena kalau kita menganggap orang itu penting, justru kita akan terjebak kepada justru akan membesarkan orang tersebut dibandingkan membesarkan Allah. Itu ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Bunda Hani tadi sudah pas. Kemudian dari Pak Mu'az tadi di Banjarmasin, dikatakan dengki gosip itu moralnya di bawah garis air katanya. Ya memang itu adalah salah satu sifat-sifat tercela di dalam ajaran Islam ya. Hasad, kemudian juga ghibah, itu juga adalah salah satu sifat yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Nah ini kalau terkait dengan ibadur rahman, maka terkait dengan bagaimana kita kalau di dalam sini tadi dikatakan bagaimana kita bersikap dengan apa namanya dalam konteks ketika kita menghadapi berinteraksi secara sosial maksudnya ya. Jadi dengki, gosip ini ada terkait dengan bagaimana kita berinteraksi. Tadi dikatakan ada beberapa dosa kan. Yang pertama terkait dengan Tuhan, syirik terkait dengan manusia, maka dengki kemudian ghibah itu terkait dengan manusia. Ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat buruk kepada orang lain, itu tidak kita lakukan gitu ya. Jadi ini termasuk dari hal yang dihindari oleh ibadur rahman. Kemudian terkait surah An-Nas, tentu ini kalau kita tafsirkan panjang ya Pak Mu'az, tetapi secara singkat saja pada prinsipnya surah An-Nas itu memang surah di mana kita berlindung kepada Allah. Allah ini digambarkan dalam tiga kategori, Rabbun Nas, kemudian Malikin Nas, dan juga digambarkan sebagai ilah. Jadi Rabb itu artinya pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta. Kemudian kalau Malik itu artinya yang merajai, yang menjadi raja dari manusia. Dan kemudian kalau ilah itu artinya yang disembah. Jadi ini menggambarkan bagaimana posisi Allah di dalam bagi manusia. Posisi Allah bagi manusia itu sebagai Rabbun Nas. Kenapa dikatakan Rabbun Nas? Karena kita bernafas ini mengikuti sistem yang diatur oleh Tuhan. Kita tuh tidak bisa hidup tanpa makan. Itu sistem yang diatur oleh Tuhan. Itu artinya Allah itu Rabbun Nas. Ya, kemudian Malikin Nas. Kita ini mengatakan bahwa kita miliki diri kita, hakikatnya kita tidak bisa memiliki diri kita. Karena yang memiliki diri kita ini, memiliki manusia ini adalah Allah. Ya, bahkan kita tidak bisa mengatur nafas kita. Maka yang mengatur nafas kita itu adalah, artinya kita itu tidak memiliki diri kita pada hakikatnya. Yang memiliki itu adalah Allah. Kemudian Ilahun Nas, karena satu-satu yang berhak disembah itu ya tentu saja adalah Rob dan Malik. Rob itu artinya yang mencipta, mengatur dan memelihara, yang memiliki kita, itulah yang berhak untuk disembah. Maka kemudian kita berlindung ya, berlindung kepada kepada yang mewaswasi kita, kepada setan, baik dari golongan jin dan manusia, karena sejatinya mereka tidak akan bisa mendatangkan keburukan kepada kita ya. Maka kita berlindung kepada Allah yang menjadi Rabb, Ilah, Malik dan sekaligus ilah dari manusia ya. Saya kira itu ya secara singkat gambaran tentang tafsir surah An-Nas.
0: Baik, terjawab tiga pertanyaan tadi. Baik, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Pendengar, Anda juga dapat bergabung melalui kanal YouTube Pro 1 RRI ya. Di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162. Baik, Ustadz, kalau kita berbicara terkait dengan tema pagi ini menjadi Ibad Ar-Rahman ya. Jadi apa yang harus kita lakukan tentunya sebagai seorang muslim yang baik tentunya.
1: Iya, baik. Ibadur Rahman yang digambarkan di dalam Al-Qur'an ini sebetulnya bukan hanya sebagai sebuah gambaran ya, tetapi sebagai sebuah nasihat bagi kita bagaimana untuk mencapai atau menjadi hamba Allah yang sejati itu tadi. Jadi istilah ibadur rahman itu sebetulnya bukan sebagai sebuah deskripsi, tetapi sebagai sebuah nasihat. Semestinya inilah yang kita lakukan. Di dalam konteks kita sebagai makhluk sosial, kita bersikap rendah hati, tidak suka pamer. Karena saat ini kan banyak orang suka pamer. Betul. Di media-media sosial itu macam-macam lah yang dipamerkan.
0: Makanan
1: ya, yang kegiatan. Yang tanpa kita sadari sebetulnya itu mungkin melukai beberapa perasaan saudara-saudara kita yang mungkin tidak sempat merasakan hal tersebut, begitu ya. Sehingga pamer itu tidak disukai. Dan kemudian juga kita harus menyadari apapun yang kita miliki itu hakikatnya milik Tuhan. Sehingga tidak pantas untuk kita bangga-banggakan. Karena hakikatnya bukan milik kita. Yang pantas berbangga-bangga hanyalah yang memang memilikinya secara sejati, gitu ya. Allah gitu ya. Okay. Kemudian juga di dalam sosial media itu seringkali kan ada komentar-komentar buruk. Nah, komentar-komentar buruk itu seringkali dibalas dengan komentar buruk sebetulnya. Nah,
0: berbalas gitu ya.
1: Berbalas. Nah, itu yang juga dinasihatkan bahwa ibadur rahman itu tidak seperti itu gitu ya. Baik. Justru kita tidak membalas komentar buruk itu. Kalau kita membalas komentar buruk itu secara tidak langsung sebetulnya bisa jadi kita membenarkan apa yang disampaikan oleh orang terkait dengan kita.
0: Oke, gitu ya. Baik. Ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum. Baik. Ya, bisa dicoba kembali 0811511410 dan juga 0511325162, dan Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1 serta kanal YouTube Pro 1 RRI. Baik, sekali lagi 0811511410 dan juga 0511325162. Bagaimana cara mengintrospeksi? Ada? Oke, baik. Kembali Pak Muaz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Menambah nak sebutin
0: Pak Mulia. Iya, silakan Pak Muaz.
4: Kalau pindah kada terdapat lagi esok.
0: Mudah-mudahan kada.
4: Masya Allah.
0: Amin.
4: Mohon maaf terlanjur nah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muaz.
4: Mohon izin mengangkat Al-Furqan ayat 29. Di sana Mufassir mengatakan bahwa orang-orang yang durhaka dan zalim, mereka akan menggigit jari menyesalkan apa yang mereka telah perbuat di dunia dan akan berkata, alangkah untungnya andaikan aku mengikuti jejak Rasulullah dan mematuhi tuntunannya dengan mengabaikan ajakan kawan-kawanku yang tersesat, sehingga aku tersesat pula dan lalai mengambil manfaat dari Al-Quran setelah datang kepadaku. Nah, itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, baik. Ya, bisa dicoba kembali ya. Kalau tidak bisa, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Silakan untuk dijawab Ustaz dari Pak Muaz.

0: yang ada apa, yang kita berlindung kepada ajakan orang-orang termasuk dari jin dan manusia yang mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kita kepada keburukan. Jadi begitulah memang di akhirat kelak itu orang akan menyesal, semua orang akan menyesal sebetulnya pemuas, bukan hanya orang-orang yang masuk neraka, bahkan yang masuk surga pun menyesal sebetulnya. Menyesal kenapa? Orang yang masuk neraka menyesal kenapa dia berbuat buruk, seandainya tahu bahwa ini akibatnya tentu dia akan tidak akan berbuat buruk. Tapi orang yang masuk surga juga akan menyesal. Orang yang dulu hanya apa katakanlah masuk surga itu karena memberikan sebuah kurma, dia akan menyesal kalau tahu dia akan memberikan seluruh hartanya gitu ya. Jika digambarkan dalam Al-Qur'an itu baik orang yang masuk surga maupun masuk neraka dua-duanya menyesal karena merasa kalau yang masuk neraka menyesal karena perbuatan buruknya. Kalau yang masuk surga menyesal karena perbuatan baiknya terlalu sedikit menurutnya. Seharusnya dia berbuat baik lebih banyak lagi. Jadi semua orang akan menyesal memang Pak Muaz. Dan ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ini nasihat, jangan sampai kita menyesal di akhirat. Oleh karena itu, supaya jangan menyesal di akhir tadi, pertama, hindari perbuatan buruk. Jangan mau mengikuti orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan. Yang kedua, perbanyaklah perbuatan baik kita. Ya, saya kira itu ya.
1: Terjawab ya Pak Muaz ya. Tapi bagaimana caranya untuk menangkal dan mengintrospeksi diri agar supaya kita tidak terjerumus, Ustaz?
0: Iya.
1: Sebelum dijawab kita ya, baik. Terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Betul saya lagi juga.
1: Baik. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah Ustaz, kan yang dikatakan ulama Ustaz, kenapa manusia itu selalu kurang, Ustaz. Nah, ya seperti materi misalnya, Ustaz. Nah, materi misalnya dikasih hati sama untuk lihat, tapi materi mintanya minta jantung. Nah, itu sifatnya itu seperti apa, Ustaz? Sudah dikasih hati sama untuk lihat, tapi materi masih minta jantung, katanya. Ya,
1: peribahasanya
2: itu seperti ya. Apa orang yang seperti itu, Ustaz?
1: Baik.
2: Karena dikatakan ulama itu sifat manusia begitulah katanya, Ustaz. Nah, baik. Itu minta penjelasannya bagaimana. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini peribahasa ya Ustaz ya. Dikasih hati, dikasih yang enak-enak, mau minta yang enak lagi seperti itu.
0: Ya, baik.
1: Memang Pak Muaz dulu atau gimana nih? Pak Muaz sudah ya?
0: Sudah Pak Muaz.
1: Iya.
0: Baik. Memang ada di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa manusia itu tidak pernah puas. Itu adalah sifat dari nafsu manusia. Jadi nafsu manusia itu tidak pernah puas. Maka ada salah satu doa itu kita berlindung kan, ada doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allah itu berlindung dari Nabi berlindung dari empat perkara. Yang pertama dari ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua dari sholat yang tidak khusyuk, yang ketiga dari nafsu yang tidak pernah puas. Jadi memang nafsu itu tidak pernah puas. Kalau diberi atau diberi tulang minta hati, diberi hati minta jantung, minta apa dan seterusnya. Jadi manusia itu tidak pernah puas, itu sudah sifat manusia. Maka tadi di dalam surah yang kita bahas tentang Ibadur Rahman tadi dikatakan ada tiga, kita berlindung. Pertama, kita bagaimana mengelola hubungan kita dengan Tuhan. Mengelola hubungan dengan kita dengan Tuhan tidak syirik. Mengelola hubungan kita dengan manusia kita tidak berbuat zalim. Mengelola hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Jadi yang pertama itu terkait dengan spiritualitas, terkait itu dengan bagaimana kita mengelola ghadab, ghadab itu kuasa kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola syahwat kita. Syahwat itu bukan sesuatu yang mestinya kita tinggalkan. Memang, tetapi dia harus dikelola dengan baik. Kalau dia tidak dikelola dengan baik, maka dia akan mengantarkan kita kepada keburukan. Jadi itu terletak bagaimana kita mengelola tadi. Makanya dikatakan tidak berzina itu dalam pengertian bahwa kita mampu mengelola nafsu kita dengan baik. Jadi orang yang berzina itu artinya dia tidak mampu mengelola syahwatnya. Artinya dia tidak mampu mengelola dirinya dengan baik. Sehingga dalam konteks ini tadi dikatakan orang yang tidak pernah puas itu sama orang yang tidak mampu mengelola dirinya dengan baik ya. Memang apapun yang diberikan itu kita tidak pernah puas kalau kita mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kita mesti berlindung dari nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Min nafsin la yishba, la tashba. Jadi nafsu yang tidak pernah terpuaskan. Jadi memang itu diajarkan oleh Nabi agar kita berlindung gitu ya.
1: Ya, oke. Cara cara menangkal itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, pertama kita menyadari bahwa apapun yang diberikan, apapun yang ada di dunia ini hakikatnya adalah dimiliki oleh Allah. Dan kebaikan-kebaikan yang kita

0: anggap sebagai sebuah kebaikan, itu adalah kebaikan yang ada dalam persepsi kita semua. Maka kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah tentang apa yang dimaksud dengan kebaikan itu sendiri. Karena seringkali kita mengikuti apa yang ada dalam persepsi kita. Nafsu itu kita penuhi karena bagi kita itulah kebaikan bagi kita. Walaupun bisa saja kebaikan yang kita persepsikan itu sebetulnya tidak atau bertentangan dengan kebaikan yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi bagaimana menangkal nafsu itu? Yang pertama tentu di dalam ajaran Islam, tentu pertama kita harus melatih diri untuk senantiasa menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk itu. Istighfar, tadi mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya, itu menahan diri. Yang kedua, kalau kita telah melakukan dosa, maka kita diajarkan apa? Untuk beristighfar. Untuk beristighfar, segera menyesal atas perbuatan kita dan berusaha untuk tidak atau menanamkan di dalam diri untuk tidak akan mengulanginya lagi. Saya kira itu ya.
1: Artinya taubat gitu ya, Ustaz.
0: Iya, taubat.
1: Baik. Ada yang bergabung melalui WhatsApp dari Ibu Nur Kamila. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengisi waktu di sela bekerja, kami menyempatkan membaca Al-Quran. Kadang diposting juga, maaf, dengan niat untuk mengajak orang lain bahwa dimanapun kita bisa belajar atau dekat dengan Al-Quran asal kita mau, Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, memang setiap perbuatan itu dikatakan di dalam hadis Nabi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi tergantung dari niatnya. Apa niat dari kita memposting sesuatu itu? Ya, kalau niat kita baik, tentu dia baik gitu ya. Dan kalau tadi misalnya membaca, yang pertama bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang baik. Karena membaca Al-Qur'an di waktu luang, ya, membaca Al-Quran di waktu luang dari pekerjaan-pekerjaan kantor, itu ada sesuatu yang baik. Dan kemudian diposting gitu ya. Tapi niatnya adalah untuk memberikan motivasi kepada orang lain juga untuk bisa berbuat baik. Maka dalam konteks ini perbuatan itu dapat dikatakan baik karena niatnya baik ya. Lain hal kalau misalnya ada di dalam hati kita ketika memposting itu ada satu niat-niat tersembunyi, misalnya niat riya, ingin mempertontonkan ibadah dan lain sebagainya, maka tentu itu harus kita hindari. Dan tentu saja kita harus berhati-hati dengan begitu ya, berhati-hati karena jangan sampai kita terjebak kepada riya. Makanya di dalam tentang ibadur rahman ini yang diceritakan itu tentang apa? Wallazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Dia beribadah ketika sepertiga malam di mana orang tidak melihat. Jadi waktu yang sangat privat dan waktu yang sangat intim tidak dilihat. Karena itulah gambaran spiritual yang tinggi. Sehingga kita untuk menghindari katakanlah munculnya riya di dalam diri itu, salat tahajud itu salah satu bentuk apa, cara yang efektif gitu ya. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan di malam-malam, bersujud kepada Allah, memohon ampun dan seterusnya, itu adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan spiritualitas kita. Boleh saja memang itu diposting, tetapi kita harus berhati-hati jangan sampai itu justru akan menimbulkan riya ya, dan juga akan menimbulkan fitnah yang macam-macam. Jadi sebetulnya secara prinsip apa yang dilakukan baik dan niat yang dilakukan sudah baik, cuma kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kalau memang niat kita adalah untuk memberikan nasihat atau memberikan teladan, maka berikanlah teladan dan nasihat kepada orang yang memang perlu kepada itu dan memang membutuhkan itu, dan jangan sampai kita terjebak kepada riya itu tadi.
1: Baik, terjawab sudah ya Ibu Nur Kamila. Kata Pak Muas, menurut Muas bin Muhli apa ya, bahwa untuk kebaikan menuju jalan Allah yang benar dan lurus diperlukan sekali bagi orang yang bertakwa. Amin. Ya betul, Pak Muas. Baik, Ustaz, ini karena waktu kita juga terbatas ya untuk bersama pendengar di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab semua. Sebagai penutup closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz, apa yang ingin disampaikan? Kesimpulan apa yang dapat kita petik dari tema kuliah subuh pagi ini?
0: Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk menjadi ibadur rahman itu kita harus berlaku baik dalam konteks sosial ya. Tidak angkuh dan juga tidak berlaku buruk terhadap segala keburukan dan tidak membenarkan keburukan itu berlaku pada diri kita. Jadi yang pertama itu adalah kesolehan secara sosial itu sangat utama. Yang kedua adalah kesolehan secara pribadi, yaitu melakukan sholat tahajud, allazina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Setelah itu kemudian tidak pernah merasa aman dari azab tidak pernah merasa sempurna. Jadi ya, maka berlindung kepada Allah dari segala azab. Dan kemudian juga ketika berinfaknya ketika membelanjakan harta secara seimbang. Kemudian menghindari dosa-dosa tadi, baik dosa dalam hubungan dengan Allah, syirik, dosa dengan hubungan manusia, maupun dosa kepada diri sendiri dalam jaga moralitas. Kemudian juga yang paling penting bahwa semua itu sebetulnya berakar dari kesabaran. Kita harus sabar. Sabar itu artinya apa? Tidak berarti bahwa kita menghadapi ujian saja. Sabar itu artinya kita senantiasa konsisten istiqomah di dalam berusaha berada di jalan kebaikan. Itu yang disebut sebagai sabar. Jadi apa yang dikatakan di dalam konsep Ibadur Rahman itu adalah semuanya adalah jalan kebaikan. Saya kira itu ya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Iqbal sudah hadir di Pro Satu RRI Banjarmasin. Saya selalu Ustaz.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
1: Di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan tema amin. Yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengar itu tadi kebersamaan kita di acara kuliah subuh pagi ini dengan tema menjadi Ibad Ar-Rahman, manusia ideal dalam Al-Quran bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin Ustadz Dr. Muhammad Iqbal MSI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan apa yang kita dapatkan ilmu di kesempatan pagi hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya hormati. Kita punya banyak masalah, lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: asin.
1: Menyapa Anda di Banjarmasin pagi dengan penuh semangat dan keceriaan pagi ini. Alhamdulillah ini terlihat sepertinya matahari sudah muncul ya, dapat menikmati suasana pagi Anda dengan bahagia. Apalagi ditambah bahagia lagi ya suasana akhir pekan, kemarin juga libur, artinya long weekend untuk Anda ya. Dan prosatu dari Banjarmasin terus menemani Anda walaupun Anda saat ini berada di rumah ya, atau Anda saat ini dalam perjalanan menggunakan roda 4, tetap waspada, ada fokus, hati-hati di jalan saat mengemudi, semoga selamat sampai tujuan. Ya, pagi-pagi juga terlihat ya, masyarakat juga memanfaatkan momen libur di suasana pagi ini dengan berolahraga. Ada yang naik sepeda, terlihat sekali ini nampak ya, pagi-pagi dengan cerianya, ada yang lagi lari-lari gitu ya di trotoar jalan ya. Ya mudah-mudahan semua sehat semua ya, walaupun kita sudah memasuki musim kemarau, tapi tetap jaga kesehatan dengan hal-hal positif seperti berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Apalagi Anda yang di hari libur juga masih tetap harus bekerja, tetap semangat ya. Oke, baik pendengar yang sakit juga nih ya, semoga cepat sembuh, pulih, sehat kembali. Dan kami hadirkan kembali untuk informasi di Banjarmasin pagi dari Kota Banjarmasin. Ada apa di Kota Banjarmasin pagi ini? Ya, pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin ini menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Tidak lagi dilakukan secara terpisah, penanganan kini dipastikan berjalan terpadu, berkelanjutan, dan berbasis kemanusiaan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR menegaskan bahwa kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, hingga orang dengan gangguan jiwa ODGJ ini membutuhkan perhatian khusus yang tidak bisa ditangani secara parsial. Artinya, pendengar, kelompok rentan ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan penanganannya juga dilakukan secara terintegrasi, memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dayanti, Sandi Sandaro hanya memuji. Siapa sih yang tidak mau dipuji? Tapi muji yang positif ya, jangan muji yang negatif. Pasti semua suka ya, apalagi pasangan Anda ya. Kalau pujiannya juga dibarengin dengan sesuatu hal yang positif juga akan baik hasilnya. Baik, pendengar, masih informasi dari Kota Banjarmasin. Sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kota Banjarmasin yang sempat dihentikan sementara atau suspend kini kembali beroperasi. Hal ini sekaligus memastikan distribusi makan bergizi gratis MBG di sejumlah wilayah kembali berjalan normal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk

0: gizi gratis.
1: Sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
2: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.

0: Pan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Edisi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Upah rendah masih menjadi persoalan yang masih dirasakan para pekerja di Banjarmasin. Sebanyak 360 jemaah haji kloter 6 embarkasi Banjarmasin resmi diberangkatkan menuju Madinah hari ini. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Auliana.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Kalimantan Selatan tahun ini diharapkan berlangsung aman dan kondusif. Aparat kepolisian bersama perwakilan Serikat Buruh telah bersepakat menjaga situasi tetap tertib, sekaligus mendorong kegiatan yang lebih bermanfaat dan humanis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan menyatakan para buruh di Kalimantan Selatan sepakat menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Kesepakatan tersebut dicapai bersama perwakilan organisasi dan serikat buruh yang berkomitmen menciptakan suasana aman, damai selama peringatan berlangsung. Peringatan May Day tahun ini juga diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya berbagi para pekerja, tetapi juga masyarakat secara umum. Kapolda berharap momentum Hari Buruh yang jatuh setiap 1 Mei dapat menjadi ajang memperkuat kebersamaan antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
3: Masyarakat yang dari Kalimantan Selatan, kebetulan hari ini kita melaksanakan Hari Buruh Internasional. Kami juga bersama-sama dengan teman-teman buruh, ini kita sepakat untuk sama-sama menjaga situasi kamtipmas yang kondusif di Kalimantan Selatan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya teman-teman buruh yang ada di Kalimantan Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut berharap peringatan May Day berjalan kondusif. Pemerintah daerah siap mendukung dan menyalurkan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.
4: Kita harus mengikuti pusat. Kalau pusat itu, kita harus mengikuti. Nah, jadi mudah-mudahan ini pun kita usulkan. Mungkin kita usulkan, mungkin di DPRD mengusulkan nanti kan buat apa, kemarin kan ada kita usulkan itu usulkan kan ya, di DPR yang perwakilan Kalimantan Selatan yang ada di Jakarta.
5: Artinya sentro mendukung aja Pak, penghapus tingkat di Pak?
4: Mendukung, karena di pemerintahan provinsi pun harus juga, karena asurasinya langsung aja gitu.
2: Untuk diketahui, peringatan Hari Buruh Internasional di Kalimantan Selatan tahun ini akan dipusatkan di titik 0 km Banjarmasin. Peringatan tersebut diserukan berlangsung lebih humanis dengan para tokoh buruh sepakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.
1: Upah rendah masih menjadi persoalan yang masih dirasakan para pekerja di Banjarmasin. Masih banyak para pekerja yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi maupun kota. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
6: Kalau kita bicaranya, kalau pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725.
7: Persoalan upah rendah masih menjadi luka lama yang belum juga sembuh bagi para pekerja di Banjarmasin. Di tengah penetapan upah minimum provinsi sekitar 3,7 juta rupiah dan upah minimum kota Banjarmasin sekitar 3,8 juta rupiah, praktik pembayaran di bawah standar justru masih marak terjadi. Sumarlan, Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Kalimantan Selatan, secara tegas menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi celah utama yang dimanfaatkan sebagian pihak. Ia juga menyoroti peran pemerintah kota yang dinilai harus konsisten menjalankan keputusan pengupahan yang telah ditetapkan. Di mana besarannya telah melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
6: Itu kalau yang membayar itu pelanggaran, Pak. Itu pelanggaran. Kaitan dengan pelanggaran itu, makanya di sini harus kita tingkatkan peran daripada fungsi pengawasan itu. kalau kita bicaranya kalau pelanggar banyak. Pelanggar banyak, masih yang memberikan upah di bawah daripada 3.725. Masih banyak pelanggar. Belum, apa banyak, banyak.
8: Pengawasannya seperti apa?
6: Pengawasannya yang jelas, karena ini upah merupakan bagian daripada hak normatif. Itu harus ada melalui pengawasan dan penyidiknya adalah penyidik PPNS.
7: Menyikapi kenyataan tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja di Diskopumker Kota Banjarmasin, Mahli Riyadi, hanya bisa membuka ruang aduan bagi para pekerja yang merasa dirugikan. Para pekerja disarankan untuk menyampaikan aduan ke dinas yang nantinya akan difasilitasi mediasi hubungan industrial.
9: Nah, ketika ada para buruh atau pekerja yang haknya terzalimi, ya silahkan menyampaikan pengaduan, laporan ke dinas kami, dan tugas kami untuk mengadvokasi, memfasilitasi, bahkan di tempat kita juga melakukan mediasi hubungan industrial. Itu tentunya menjadi kewajiban kita.
7: Jika ditarik lebih jauh, angka UMP dan UMK tahun 2026 sendiri dinilai masih belum mencerminkan kebutuhan hidup layak KHL. Idealnya upah minimum sudah menyentuh angka 4 juta rupiah agar pekerja bisa hidup dengan standar yang lebih manusiawi. Jumbo Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 360 jemaah haji kloter 6 embarkasi Banjarmasin resmi diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Syamsudinur Banjarbaru hari ini. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
10: Total jemaah kloter 6 itu berjumlah 360 dengan rincian Kota Waringin Timur.
11: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 6 asal embarkasi Banjarmasin diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Syamsudinur Banjarbaru pada Sabtu 2 Mei 2026. Keberangkatan berlangsung pada pukul 4.20 WITA menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8106. Rombongan diperkirakan tiba di Bandara Frans Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada hari yang sama pukul 12.15 waktu Arab Saudi. Kabid Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan bahwa seluruh jemaah kloter 6 telah diberangkatkan setelah melalui tahapan verifikasi dan persiapan sesuai ketentuan. Ia memastikan bahwa seluruh administrasi serta kondisi kesehatan jemaah telah memenuhi syarat untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci.
10: Total jamaah kloter 6 itu berjumlah 360 dengan rincian Kota Waringin Timur sebanyak 167, Seruyan 59, Kapuas 52, Lamandau 4, Pulang Pisau 28, petugas kloternya 4 dibantu dengan 2 petugas haji daerah dan 1 pembimbing ibadah kabihu. Jumlah total yang sudah diterbangkan dari kloter 1 sampai kloter 5 yang sudah berada di Madinah itu berjumlah 1.797 jamaah.
11: Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah telah memasuki Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin pada Jumat 1 Mei 2026 untuk mengikuti berbagai tahapan persiapan. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan jemaah, pembagian dokumen perjalanan, penyaluran living cost, pembagian kartu identitas, aktivasi aplikasi nusuk, hingga pemeriksaan kesehatan. Rashid menambahkan, para jemaah haji diimbau untuk menjaga kondisi fisik serta mematuhi seluruh arahan petugas selama berada di Tanah Suci. Hal ini penting agar rangkaian ibadah dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk.
10: Saat ini cuaca di Arab Saudi cukup terik, suhu mencapai 30 derajat Celcius. Disarankan untuk jamaah haji kita menggunakan tabir surya dan minum air yang cukup jika beraktivitas di luar ruangan karena suhu siang yang cukup terik.
11: Pihaknya berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dengan keadaan sehat. Selain itu, koordinasi antara petugas diharapkan terus terjaga guna memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Upaya mempercepat distribusi program makan bergizi gratis atau MBG ke sekolah-sekolah sulit dijangkau terus berlanjut. Berbagai cara ditempuh mulai dari modifikasi kendaraan operasional hingga menerobos jalur sungai dengan transportasi air. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
12: Kan gerobak biasanya tuh. Jadi gerobaknya itu sudah kita...
13: Tantangan geografis tidak menyurutkan langkah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarmasin untuk menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG bagi para siswa. Koordinator wilayah SPPG Banjarmasin Ahmad Cahyadi menyebut petugas di lapangan kini mulai melakukan berbagai inovasi dalam distribusi. Salah satunya adalah dengan memodifikasi kendaraan operasional agar mampu menembus jalur sempit atau ekstrim, Selain itu, pemanfaatan transportasi air seperti jukung atau perahu motor juga menjadi upaya untuk menjangkau sekolah-sekolah di bantaran sungai maupun wilayah pelosok.
8: Ya, baik. Jadi untuk saat ini memang beberapa SPPG sudah melakukan, sudah mendistribusikan MBG ke aksesnya susah, ke sekolah-sekolah yang aksesnya susah.
14: Pakai perahu kan?
8: Ada, rencananya akan ada itu di Pulau Bromo, tapi saat ini belum mendistribusikan karena SPPG masih dalam tahapan jumlah porsi, karena kan dia tidak bisa langsung maksimal porsinya, jadi bertahap. Jadi ketika nanti sudah bisa terlayani, nanti akan menggunakan perahu untuk ke daerah tersebut di Pulau Bromo.
13: Inovasi serupa juga terlihat di wilayah kerja SPPG Sungai Bilu, Banjarmasin Timur. Distribusi ratusan paket makanan dilakukan menggunakan gerobak modifikasi. Kepala SPPG Sungai Bilu, Ahmad Rizki, menyebut langkah ini diambil demi memastikan paket makanan dapat tersalurkan kepada para siswa di Madrasah Ibtidaiyah Khadijah, sekolah yang berada di dalam gang sempit.
12: Kan gerobak biasanya tuh. Jadi gerobaknya itu sudah kita kasih paham bagaimana gerobak yang steril. Jadi gerobaknya itu dibuat dari stainless dan ditutup. Ada tutupnya, jadi untuk ompreng sampai ke sekolahan itu tetap higienis.
13: Berbagai penyesuaian di lapangan ini sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menerapkan pendekatan afirmasi bagi wilayah sulit. Melalui pedoman teknis tata kelola MBG tahun 2026, pemerintah memastikan pelaksanaan program tidak diseragamkan, melainkan adaptif terhadap tantangan geografis. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
15: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. DPRD Kalsel sambut cooling system peringatan Hari Buruh dan kekosongan kursi anggota DPRD Kalsel resmi diisi. Varia DPRD kali ini kita awali dengan berita. DPRD Kalsel sambut cooling system peringatan Hari Buruh. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka hadiri kegiatan cooling system dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang diinisiasi oleh Polda Kalsel di Polresta Banjarmasin, Rabu 29 April 2026. Kegiatan bertema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesejahteraan pekerja. Acara tersebut juga diikuti oleh Presidium Asosiasi Pekerja Buruh Banua atau APBB Kalsel dan para pekerja ojek online. Momentum ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus ruang dialog antara pemangku kebijakan dan pekerja. Supian Haka menegaskan bahwa kegiatan ini penting untuk membangun komunikasi yang konstruktif. Ia menambahkan melalui forum seperti ini aspirasi buruh dapat disampaikan secara lebih sejuk dan efektif. Sementara itu Kapolda Kalsel Irjen Pol Rusyanto Yuda Hermawan menjelaskan, konsep cooling system bertujuan menjaga situasi tetap kondusif menjelang May Day. Dialog terbuka dinilai mampu meredam potensi konflik serta mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah. Dalam forum tersebut, Presidium APBB juga menyampaikan sejumlah isu strategis terkait ketenaga kerjaan, diantaranya penghapusan sistem outsourcing, jaminan sosial, hingga peningkatan keselamatan kerja bagi para buruh. Supian Haka berharap kegiatan ini menghasilkan langkah nyata yang berkelanjutan. DPRD Kalsel siap berkomitmen untuk mengawal setiap kesepakatan yang lahir demi mewujudkan industri yang maju dan pekerja yang sejahtera. Kekosongan kursi anggota DPRD Kalsel resmi diisi. Rapat paripurna istimewa prosesi pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Kalimantan Selatan, pengganti antar waktu atau PAW berlangsung khidmat di Gedung Haji Mas Syahadrian, Kota Banjarmasin, Kamis 30 April 2026. Habib Hasyim bin Alwi bin Yahya dari Partai Nasdem resmi dilantik untuk sisa masa jabatan 2024-2029. Ia menggantikan Mustohir Arifin yang mundurkan diri beberapa waktu yang lalu yang ditempatkan di Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan serta menjadi anggota Badan Kehormatan sebagai bagian dari alat kelengkapan Dewan. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo didampingi Desi Oktavia Sari. Perwakilan dari pihak eksekutif, Gubernur Provinsi Kalsel Muhyiddin hadir diwakili Sekretaris Muhammad Syarifuddin. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka melantik secara langsung Habib Hasyim yang ditandai dengan penyerahan SK dari Kementerian Dalam Negeri serta penyematan PIN anggota. Dengan hadirnya PAW anggota baru DPRD Kalsel, Supian Haka menekankan pentingnya sinergi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
16: Alhamdulillah kami sudah terpenuhi 55 anggota Dewan.
14: ini adalah pekerja bersama untuk membangun dan merangkul semua. Dan insya waktu kan masih mendekati hampir 3 tahun 6 bulan. Jadi waktu yang sisa ini dimanfaatkanlah anggota Dewan. Apalagi beliau kan duduknya di Komisi 1, membidangi hukum dan pemerintahan. Akan dia di mana tempatnya? Tempatnya adalah di Bika. Bika itu adalah kampusnya di anggota Dewan. Nah, karena itu nanti beliau bisa berkolaborasi bersama dengan senior-senior Dewan yang terdahulu.
15: Lebih lanjut, Habib Hasyim bin Alwi bin Yahya juga mengucapkan syukur dengan adanya tugas dan amanah baru sebagai wakil rakyat yang berkomitmen untuk terus mendengarkan dan mendukung seluruh aspirasi masyarakat. Komisi 1 DPRD Kalsel konsultasi antisipasi El Nino ke BNPB. Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi kepada Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta, Rabu 29 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 Haji Rais Ruhayat, didampingi jajaran BPBD Provinsi Kalsel. Fokus utama pembahasan adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat akibat fenomena El Nino. Rombongan diterima Direktur Penanganan Darurat Wilayah 1 BNPB Agus Rianto. Pertemuan berlangsung konstruktif dengan membahas langkah antisipatif menghadapi potensi El Nino yang disebut dapat memperpanjang musim kemarau. Dalam diskusi tersebut dibahas pula fenomena yang dikenal sebagai El Nino Godzilla yang berpotensi memperparah kekeringan. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko kebakaran lahan di sejumlah wilayah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel Haji Rais Ruhayat menegaskan pentingnya langkah proaktif dalam menghadapi ancaman bencana. Selain itu, Komisi 1 juga menyoroti pentingnya sistem penanganan karhut pelayan terpadu. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam perkuat pencegahan dan penanggulangan secara efektif. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Fenomena fatherless DPRD Kalsel sosialisasikan Pancasila tekankan peran ayah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Desi Oktaviasari menyinggung fenomena fatherless yang mulai terjadi di tengah masyarakat. Ia menilai kondisi ini sering tidak disadari padahal memiliki dampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Menurut Desi, ketidakhadiran figur ayah baik secara fisik maupun emosional dapat mempengaruhi pembentukan sikap anak. Dampaknya antara lain kurang optimalnya penanaman nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan kepedulian sosial. Menanggapi hal itu, ia menggelar sosialisasi, revitalisasi, dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila atau SOSREF di Desa Gadung, Kabupaten Tapin. Kegiatan ini diikuti warga setempat dengan fokus pada penguatan pemahaman nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan tersebut, Desi mengajak masyarakat untuk memaknai Pancasila secara lebih aplikatif dalam kehidupan keluarga. Ia menekankan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, penerapan nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas. Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, peran aktif kedua orang tua sangat dibutuhkan dalam membangun fondasi karakter anak. Melalui kegiatan ini, Desi Oktaviasari berharap masyarakat semakin memahami pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam keluarga, yang juga mendorong peningkatan kesadaran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak secara optimal. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga, para atlet pencak silat IPSI Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam berlatih. Semangat mereka dalam berlatih untuk mempersiapkan diri di kejuaraan yang akan diikuti dalam waktu dekat. Berikut laporan Robi Angga.
16: Atlet pencak silat Pelat Prof Kalimantan Selatan terus menjalani program latihan rutin yang digelar di GOR SKB Mula Warman Banjarmasin. Para atlet yang berlatih ini terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan terdekat agar semakin matang. Pelatih pencaksilat Pelat Prof Kalimantan Selatan, Haji Murani, mengatakan berbagai program latihan terus dijalani para atlet yang masuk dalam program pembinaan pelatihan provinsi. Latihan rutin yang dijalani ini dilakukan selama 6 hari dalam seminggu dengan materi latihan yang berbeda-beda. Ia menyebut latihan yang dilaksanakan ini juga disiapkan untuk menghadapi kejuaraan yang akan digelar dalam waktu dekat.
17: Tadi sore kita latihan fisik umum dan fisik khusus menggunakan karet dengan target. Alhamdulillah anak-anak walaupun harinya hujan tetap datang, kita rutin lah. Hujan, tidak hujan, panas tetap datang. Kami tetap latihan. Jadi latihan kami itu sudah diprogramkan dengan satu minggu itu. Hari Senin latihan, Selasa latihan, Rabu latihan, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Pas Sabtu itu dua kali dalam latihan. Jadi kita satu minggu itu tujuh kali latihan.
16: Sementara itu, atlet Sepopda Kalimantan Selatan Muhammad Fajri mengatakan meski kondisi hujan lebat, namun ia tetap bersemangat untuk datang ke tempat latihan. Menurutnya, program latihan yang rutin ia jalani ini supaya bisa memberikan hasil yang terbaik pada saat mengikuti kejuaraan yang akan ia ikuti ke depan.
18: Oh, latihan hari ini latihan fisik supaya lebih bagus fisiknya. Terutama latihan di karet supaya tendangannya lebih bagus ke depannya. Supaya lebih kuat aja nendangnya. Dari kabar dari pelatih itu ada seleknas karena juara pon bela diri kemarin, juara 2. Jadi dipanggil oleh Kemenpora dari Jakarta. Jadi kalau nya juara 1 bisa ngikutin kejuaraan di Qatar, kata pelatih.
16: Para atlet yang tergabung di pelatihan ini tidak hanya dari atlet binaan provinsi saja, tetapi atlet-atlet dari perguruan juga ikut bergabung untuk menjalani latihan. Dengan program rutin yang dijalankan Platprov ini, diharapkan para atlet dapat berlatih secara maksimal dan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi pencaksilat di Banua. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Sabtu 2 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial. Terverifikasi kami di Instagram, Twitter, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, selamat pagi.
0: Lintas Banua Pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini.

susah kalau mau maju mundur tuh biasanya atlet mau parkir gitu ya. Parkir di mall biasanya ya, mau parkir kendaraan, mau parkir sepeda motor, itulah Syahrini ya. Selalu ada gebrakan dalam lagunya. Baik pendengar, menyapa Anda kembali dengan informasi di suasana pagi yang cerah Kota Banjarmasin ya. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui tenaga ahli Gubernur TAG Pogja 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyusun rencana strategis Renstra Posyandu tahun 2025-2029. Hal ini sebagai langkah penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Takpokja 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Insinyur Sugiyarto Sumas menjelaskan bahwa penyusunan Renstra ini bertujuan mendukung visi dan misi Gubernur Kalsel serta selaras dengan rencana strategis yang telah ditetapkan di tingkat pusat. Seperti apa nanti mekanismenya terkait dengan Posyandu tahun 2025-2029? Kita tunggu saja ya pendengar ya. Untuk informasi Pro 1 dapat Anda baca melalui portal rri.co.id dan siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin, di edisi Sabtu 2 Mei 2026. Akan disampaikan Lisda Kartika. Lisda, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiran cuaca yang berlaku pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya, perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 99%. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada siang hingga sore hari di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, serta pada dini hari di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Baru, dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kota Baru, dan Banjarmasin, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

Bahagia adalah obat. Ini artinya bahagia adalah keberadaan hati yang merasa cukup ya, tenang, penuh syukur meskipun keadaan tidak selalu sempurna. Benar enggak pendengar? Benar dong ya. Ia bukan sekedar tertawa atau kesenangan sesaat, tetapi bahagia adalah rasa damai yang muncul ketika seseorang mampu menerima, memahami dan mensyukuri hidupnya. Karena obat adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyembuhkan, meredakan atau mencegah penyakit baik secara fisik maupun batin. Namun pendengar, maknanya dalam nih, yang lebih luas. Obat juga bisa berupa hal-hal yang sederhana seperti waktu, doa, perhatian dan juga kebersamaan yang mampu memulihkan luka yang tidak terlihat. Wis, puitis banget pagi-pagi ya. Oke, baik pendengar, masih membersamai Anda dengan informasi pagi dari portal rri.co.id. Nah, tadi terkait dengan Posyandu. Nah, pendengar, selanjutnya masih informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id, di mana pendengar di kawasan Paringin tepatnya ya. Ini diperingati hari kesiapsiagaan bencana BPBD, yang mana ini peringatannya menggelar donor darah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalsel menggelar kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di kantor BPBD Kalsel Banjarbaru Kamis 30 April. Nah, kegiatan ini pendengar merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026. Nah, Kepala BPBD Provinsi Kalsel Roni Eka Saputra menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini dilaksanakan bekerja sama dengan Radar Wajar Peduli serta Komunitas Masyarakat Indonesia KMI Kota Banjarbaru. Nah, tentunya pelaksanaan donor darah serta pemeriksaan kesehatan gratis sebagai dari rangkaian Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2026.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol. Lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: hari untuk Anda pendengar ya. Tapi 100% cintaku darinya Bian Gindas. Pukul 8 membawa kita pagi ini dan saatnya kami akan mengajak Anda bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral disampaikan Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Jadi kita banyak program yang nanti bisa kita sinergikan baik dengan Kadin Pusat maupun dengan Kadin Provinsi dan juga Kabupaten.